asibonge baba lalela sibonge ngane zakwethu ubathaka baba isikhathi sembile isikhathi sembile ngane zikamama ngingena ngikhijima nami ngingena lapha ngikhijima sembile isikhathi mntana muntu wo uyebuya baba kulungile ke ngoba sesikhona sesilepha sisikade mntana muntu kuzoba mnandi kakhulu.